Yang kau suka apa? Aku suka sakit kena. Yang kacau sejuta ke edema. Ibu lihat saya urani. Sambil faham urani saya cium. Sambil manusia. Sambil nyanyi day.

Ati Aja yes aja minu na waye Aya do me di Anya nyakupa wati asina watu miye ya Aka ya udara.